0: Kilu pilih, gini Kilu Thanu, gini Kilu Thanu mau hai, gini Kilu melakukan Thanu. Atakaha anam pavela nama tu mau ratu mana perlu sebagai loholo. Elo wan ini kepih.
1: Owan ini no Europia. Senaku usila erinrema. Kahit dia lagu ni ane hana orkulio. Ah, umpam ni kekhanek matu lagi sah kopele. Minum pot rom tak kahir nemutum kenaku. Walau kam tak kahir nemutum kenaku ni urka. Oh, ni um konsi matu ni morong awah fulano. Asena ulo ni mula musuh kulo honye ni. Daya ten ni ruhela operi tu ibortu sahu. Ena.
0: Ba, engkau hayam pantau aisy nama. Halé adifu mana mumu. Kan tapa nyeram itu kosong ni.
1: Masih iria rila ba. No, eni tebiha. Enta biria rila apuri. Ipo ikan lero. Apuri tante ba ba ba. Ahi ba ba. Apuri awo. Owa niwan ni piawo. Uhi ola ba ba. Naru apuri. Ena. Ida ma ikan lero kan seni kan ni paistore. Iya paistore ino mfajari kini hukun no. Enang kelas haru kamar tu macam apa? Iri iri langkah aku mengikuti apa siapa ya poi. So abu di tante apa na? Mungkin tak kasih perih.
0: Do, anakku makan hai.
1: Ah, ningku bila mau mutun tayo, mau mutu sawi hutu, sawaya am sulua kata taka. Minyak kemana ini?
0: Puheran apa he?
1: Puheran apa he?
0: Untuk kamu adukan pihak mana sih firo? Himogre masih ukur juga makan kaki.
1: Ikunyelan rendah sih, wen nenen no. Kena orang kerja aku punya sih, faham orang nak kala. Ikunyelan, anda ada naroha, anda ada laro. So, ni fokus nana wen wen no kelah bela naka. Macam mana asal kalau orang macam ni suri kahil beli juga. Macam, anu tiga lagi hal, lepo jah ya sih faham lagi jaga orang apa. Itu leh heran aje. Atau alik hiu kini juga. Ena.
0: Muka tak kotor muncik barang tepa. Udik barang dulu nak kalo. Anak mana huruk sekolah. Mawan ini mungkin hanya pandai.
1: Muka tak kotor muncik ni ba. Yo awak huruk sekolah nama ni. Ekeh kahye. Oh tepa tu bela bilik. Hanya principal pun mungkin juga. Ba kau kan nama ni oh itu. Masih mungkin yo. On sama ba pen on sama tu. Ye lu anak mana tata. I nak ni wo pusaka wo. On sama orang mana moha. Turis to. Aro kelate.
0: Dah ni.
1: Angkis wala. Kau kira dalam ini juga ramah tu berok sekolah macam ni. Mana kami kena mulu balai, asal balai mereka sedia makalah se, okelah deh. Ah, ye yang tu sekolah yo. I, yo tak boleh la beli hamu.
0: Alam pandu wasi apa, wala pandu wasi mana apa?
1: Nampak. Okey. Alam ni jangan kahim pandu wasi apa. Mutu orang lima mata iye, orang lima mata iye perlu area. Nak ada kaya anda kau hina tu sekolah wo. Kahai wara rumah bambinya, no program ni kena ada lewara merokok sekolah, ada biasa kanu iski, anu filter dipahai, okelawale kena okelawale. Jadi hina mana ramiyo? Ah, kahai mukut aku tu wajib, nak unik dua kerui, anak sekolah no, arhina tu sekolah, mahawajib apa? Ini mau tiba, kahai mahawajib apa? Hingga ni nara rumah tu hingga ni kena wajib apa? Nama yang ramah ni ale, wara merokok si kusikola, masyale kampar belasa, ni na. Yang mana lah rupahai nak kosong, wara oh kalukeri, utumih, itu kalukeri paransha, i. Ya ya ya, bahaya baru mereka. Kalau nak keluar negeri makalah. Ayo, nampak tak betul tak? Okey, tapi siapa? Istara ta, yuk ma, posita tu fine na iwe atau iwe. Erwa kamu uhiye leona mai ta, ha? Ya lembur ini buat antio, lembur, engkau ma fine na, enar wa Lorenzo, enar wa Matanifu, enar wa Namkawa, enar Birava, enar wa, bukan nak gusi. Ya, dengan pembela huru loko, kumpulan niwa kawal le. Orang sudah dia yo, ya nenli hospital. Mana anak hal le orang hospital na huru da huru loko la na huru kaman sih. Wan namu kawa. Pada saat 3 kilometer, oh, 4 kilometer. Pada sih kenal naga. Eh, wan namu tholo. Wan nak halipu, wan nak halipu yo. Nenom nenmalor road district tu, oleh sih. Oh, muka bola. Boleh kuantu, then okupan anak wan aku oleh sih. Wan namu kawa. Oh, rapali. Nana halu kalau sana apa? Eh pa, kah? Eh ni mungkin orang yang hanya sunto hospital itu, waktu punya bela beli di istirahat aja yo. Antena, kinerena, antena dengan mana kusi be? Mungkin kinerit, you akan kinerit wo.
0: Nah,
1: untuk aja yo. Kinerit, bapa, nana halu ligari. Redu nama berutara hota balle, balu tawan nama berutara. Tua si tadi kah tua tawoi? Aku hole balle, yo lah mana kusi we no. Konon ni kena punya ready, ena ready so aliwe para wasitati wewe olosha wewe, macam para hingga empat romo konon ni punya, ena Viste cosas que se acuña yo. Es como secundaria. Pues, Iwe, ¿dónde? ¿Quién le hubiera dicho? ¿Dónde tú vas a no? ¿Ena? Escuela secundaria, ¿no? ¿Quién le hubiera dicho? ¿Ena tú vas a no? ¿Entonces qué no? ¿No era? ¿Apa, apa, le hace rival? ¿Pero me enuchi? ¿A no? ¿Le? ¿Y quiere decir que se enchimó cali carari? ¿Ya me enteré que la se nani huala? ¿Hijo de verdad, papá? ¿Na fuerza de qué? ¿Cahí a la tamuera? ¿A muera la se te maca la se? ¿Na bueno que te va a ocular a ti? ¿Qué no te polesha? ¿O ha ya la? ¿Y voy a ir a la escuela para qué? ¿Vas a ir a la escuela todo? Uskola wewe wewe wewe. Ndakala atwale wale ale ale wasawale. Ala atwale wato tohe somaseno tene ale. Yala ala amira wala kla tansi wano kota sabu uskola. Kiweta nika wera mwere masina wala kalle pa. Yala amira wana mwona ya wale ale. Ya wana kai wana lepa. Ita saka miyo wa. Masika kena mwere wala aliwe. Jowon liwa lepa. Ndo ya lele. Efara ude para hiyo. Por en kwanto hino mwere sayo makala sepa. Wikina iwo. Nakarata masih ni nupo lu tiga lah.
0: Masih mungkin tak kuhari orang asing nama orang lewera ku sampai mana.
1: Ayo.
0: Akan
1: lekoh orang asamai ke. Ena. Oleh mana kalau ni pole asamai ke orang ku sekolah kini nuher. Mite ku ya sawi paya. Kini kamon rawa orang mungkin sama ka. Masih orang mite lese itu makalah se. Okey lah. Entah ni i kerok kena nara. Masih nak wipe. Onro rawa hai aitanu maputo. Onro hanya he ni. Aitenu na kama roho nyenye ni kunya kutumia mbesa na dawa mikero karo kinyonya. Baadhi kafu na wera mikin kini forso wera filmi njibo tool la bana kola. Sana mpaka dawa makala si filmi njish.
2: Are mshirikamte komelu na ikali apa nyenye mama hiko wana kusi wane la kanana mawanu kalawi radio timute kwawe wete eta mawani avere kusuwe la mkalilo wana mawani. Nisi sano pentahu ni muniwa nikelo pahireka ni masipo mustudi wa radio Mosambiki. Noviora jitrinta isinku minuto.

Uri wipa wani kuru na masuku zinimosa ni nkumela hepo finisa ila yuniasa tisisa ni ntuna huu ni ulumi hekeni hasinta minaho tene mudiba msani hiyo udena gamita koso hiya sa radi mapuro tene muranyo nereka wila wanene sene ayo miromila kayo wii muni ulumi mita koso hiya sa radi mwitu wakia waholo wara mita koso hiya na hiya na isuana ila emala kenera witu wanene sene wakada wira mumpanyini ya mubari haka mita koso hiya na hiya na wila wale lufa kini hiyo kina hima vaa wa yale amvara mteko o kapelela mapuro hiyo na hiyana kinira mteko wa pama nirima msambo mteko sa hiyasa radi masuku

Enge wipa wadai mudatu musan kumela província ele uniasa distrito yokuamba oni hagle ni kampo mite kosan hi sa radio vila ole lova ole la mika kayo wi kupanya mwana mamulopana eraka wakhala werante koyo.